Baik, Tuan Prodio, kami masih ada menemani kamu semuanya di Inspada. Kita belum sampai ke santai siang ya. Santai siangnya nanti di jam 10 waktu Indonesia Timur ya. Tentunya di pagi menjelang siang ini Eka masih hadir dengan deretan lagu-lagu yang Eka sudah susun buat Tuan Prodio semuanya. Dan sebelumnya Eka juga mau ngucapin semangat ya buat kamu yang saat ini lagi menjalani berbagai macam pekerjaan ya kan. Mengingat ini masih hari Kamis ya, belum mendekati akhir pekan ya. Jadi masih banyak lah ya beban-beban pekerjaan yang harus diselesaikan di hari Kamis ini. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Apapun kendalanya, semoga Temu Pro 2 bisa melewatinya dengan baik ya. Eka doakan semoga Temu Pro 2 semuanya juga dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, bersemangat, dan bisa melewati segala tantangan, ujian, dan lain sebagainya yang hadir di hari ini sampai dengan nanti malam ya. Dan buat kamu yang di rumah sambil dengerin RRI Pro 2 Sorong, terima kasih udah selalu pantengin RRI Pro 2 Sorong ya. Dan semangat juga buat kamu yang melakukan aktivitas di rumah Temu Pro 2. Eka juga berharap Temu Pro 2 semuanya sehat selalu juga ya, di tengah cuaca yang sangat panas ini. Di jam 9 ini cuacanya udah panas ya Temu Pro 2. Ya ampun, hujan tuh gak datang-datang dari kemarin Eka tungguin gitu ya. Tapi sayang banget sampai sekarang turun hujan pun belum ya Temu Pro 2. Kita doakan semoga hujannya turun ya, karena gak bagus juga cuaca yang panas ini bikin nyamuk itu banyak sekali Temu Pro 2 ya kan. Bahaya ya kalau nyamuknya banyak gitu Temu Pro 2. Oke Temu Pro 2, Eka masih ada menemani kamu semuanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti di santai siang jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Dulu aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@bintangradio@bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Maukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh,

By the way, Bro Dua masih ada menemani kamu semuanya di santai siang ya, teman Bro Dua. Ada nggak nih yang lagi emosi mungkin ya, teman Bro Dua, pekerjaan banyak, terus cuacanya panas, bikin kepala tuh rasanya mau meledak gitu ya, teman Bro Dua ya. Tapi konon katanya teman Bro Dua, saat emosi ternyata minum air itu bisa bantu tenangkan diri. Kok bisa nih teman Bro Dua? Jadi minum air putih itu tidak hanya sebagai pelepas dahaga saja ya, tapi lebih dari itu. Konsumsi air putih itu juga akan memberikan banyak

cairan tubuh, dan umumnya orang dewasa itu disarankan minum air putih sebanyak 2-3 liter atau kurang lebih dari 8 gelas tiap hari ya. Jumlah kebutuhan air putih bisa bertambah jika kamu sedang berolahraga misalnya, terus cuacanya panas, sedang hamil, menyusui, atau ketika sedang demam, muntah-muntah, diare, dan menderita gangguan kesehatan lainnya. Nah, kalau kamu nggak minum air putih, ya, kamu akan kekurangan cairan dan dehidrasi. Nah, ketika dehidrasi, kamu bisa mengalami sejumlah gejala seperti kelelahan, pusing, mulut kering, ya, kram otot, dan juga sembelit. Nah, di samping itu, kekurangan cairan diketahui juga bisa menurunkan fungsi otak, terutama kemampuan untuk fokus, berkonsentrasi, dan juga berpikir. Serta memperburuk suasana hati yang bisa menyebabkan kamu mudah marah dan tidak tenang, ya. Hal ini tentunya berdampak pada produktivitas kamu setiap hari ya. Nah, untuk mencegah keluhan-keluhan tersebut, kamu perlu minum air putih yang cukup setiap harinya. Bila tubuh terhidrasi dengan baik, kamu akan merasa lebih berenergi, otak akan berfungsi secara optimal, dan mood kamu pun juga akan lebih baik lagi. Temu Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Beto Pradaka masih ada menemani kamu semuanya di sampai siang. Ya siang-siang gini enaknya minum es kelapa ya, temu berdua. Kalau di kota Sono sendiri tuh gak susah ya mau cari es kelapa, karena di daerah Kilo sana tuh banyak yang jual kan temu berdua. Bahkan ada yang beraneka ragam rasanya. Tapi kalau disuruh milih sih ya kan lebih suka yang ori ya, yang bener-bener kelapa yang di apa sih namanya, yang diambil daging buahnya, kemudian sama airnya udah dikasih es dikit gitu, itu udah cukup sih menurut Eka ya. Dan ternyata nih manfaat air kelapa bagi kesehatan tubuh itu juga banyak teman berdua ya. Jadi itu tidak sekedar hanya untuk menghilangkan rasa haus ya, tetapi juga baik untuk kesehatan tubuh. Selain bisa mengatasi gejala dehidrasi ringan, ada beragam manfaat air kelapa yang bisa diperoleh seperti menurunkan tekanan darah tinggi dan mencegah penyakit jantung. Jadi memang air kelapa itu kerap menjadi pilihan minuman yang dikonsumsi ya untuk melepas dahaga saat cuaca sedang panas ya. Jumlah air kelapa yang banyak itu bisa kita temukan dimanapun ya. Biasanya sih kelapa hijau ya teman produa. Sementara itu kelapa tua itu umumnya punya jumlah air yang lebih sedikit ya dibandingkan dengan kelapa hijau. Maka gak heran kalau yang dijual itu biasanya kelapa hijau ya. Dalam satu cangkir atau sekitar 250 ml air kelapa murni itu mengandung sekitar 60 kalori dan juga berbagai nutrisi seperti karbohidrat, fosfor, kalsium, kalium dan juga magnesium. Bahkan air kelapa pun juga diketahui memiliki sifat antioksidan yang baik untuk kesehatan. Nah, beragam kandungan inilah yang membuat air kelapa itu punya banyak sekali manfaat untuk tubuh ya. Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan mengkonsumsi air kelapa itu biasanya mencegah dehidrasi seperti yang kayak bilang tadi ya. Jadi mengkonsumsi air kelapa, terutama air kelapa muda yang punya kandungan air yang banyak, itu diketahui bisa memenuhi kebutuhan cairan tubuh ya. Hal ini tentunya dapat mencegah tubuh kekurangan cairan yang bisa memicu terjadinya dehidrasi. Yang kedua adalah mencukupi kebutuhan elektrolit ya. Air kelapa itu mengandung sejumlah elektrolit yang penting untuk tubuh, termasuk natrium, kalium, kalsium dan juga magnesium. Nah, elektrolit itu adalah zat mineral yang berfungsi untuk mendukung aktivitas sel dan jaringan tubuh serta menjaga kadar cairan tubuh tetap seimbang ya. Terus yang ketiga itu bisa mencegah dan mengatasi sembelit temoprodua. Jadi berkat manfaat memenuhi kebutuhan cairan dan juga elektrolit di dalam tubuh, air kelapa juga bisa digunakan sebagai obat alami untuk mengatasi sembelit ya. Pasalnya jumlah air dan juga elektrolit yang seimbang di usus itu bisa membuat kotoran menjadi lebih lunak dan mudah dikeluarkan. Kemudian bisa juga meningkatkan stamina tubuh teman berdua. Jadi mengkonsumsi air kelapa itu juga diketahui dapat meningkatkan stamina tubuh. Hal ini karena air kelapa itu mengandung karbohidrat dalam bentuk gula alami yang mudah dicerna oleh tubuh untuk menghasilkan serta meningkatkan energi. Terus yang kelima itu bisa menjaga daya tahan tubuh ya, karena ternyata air kelapa itu juga mengandung vitamin C yang baik untuk mendukung imunitas tubuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
4: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
3: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
5: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya baik teman Prodia, masih ada menemani kamu semuanya di santai siang ya. Panas-panas gini rawan banget terkena dehidrasi ya teman Prodia. Jangan sampai ada jenis makanan atau minuman yang justru menambah dehidrasi teman Prodia. Karena ternyata ada loh beberapa jenis makanan atau minuman yang merupakan penyebab dehidrasi ya. Beberapa jenis makanan dan juga minuman mengandung zat yang dapat merangsang kandung kemih menjadi lebih aktif, sehingga teman Prodia mungkin akan lebih sering buang air kecil ya setelah mengkonsumsinya. Jadi jangan terlalu sering buang air kecil, terlebih bila tidak disertai dengan minum air yang cukup ya. Kira-kira apa aja nih makanan dan juga minuman yang bisa menyebabkan dehidrasi? Yang pertama adalah makanan ringan ya, makanan ringan kayak kentang goreng ya, terus kemudian keripik kentang, aneka jenis gorengan umumnya kan mengandung garam dan juga natrium, mengandung minyak ya. Asupan garam yang tinggi ini bisa menyebabkan produksi urin meningkat dan membuat kamu lebih sering buang air kecil teman Prodia, jadi beresiko mengalami dehidrasi. Kemudian buah-buahan yang asam ya, jadi buah-buahan itu kan punya aneka nutrisi yang baik untuk tubuh ya, seperti vitamin, mineral, serat dan juga antioksidan. Tapi buah-buahan dengan rasa asam seperti jeruk, lemon, tomat, nanas itu perlu dibatasi konsumsinya karena bisa mengiritasi kandung kemih ya. Selain itu buah-buahan lain seperti semangka juga punya efek diuretik yang dapat membuat tubuh itu lebih banyak buang air kecil sehingga berisiko menyebabkan dehidrasi. Efeknya saluran kemih menjadi lebih aktif dalam mengeluarkan urin sehingga keinginan untuk buang air kecil itu meningkat dan bisa membuat kamu berisiko mengalami dehidrasi ya. Kemudian makanan pedas ya, seperti cabai ya, pokoknya makanan yang terbuat dari cabai, jahe, wasabi dan juga bumbu kari itu bisa menyebabkan iritasi pada kandung kemih ya. Hal ini membuat keinginan untuk buang air kecil itu makin sering ya. Selain itu jahe itu juga punya efek diuretik alami yang bisa mendorong kamu lebih sering buang air kecil ya, meningkatkan risiko terjadinya dehidrasi. Kemudian ada bawang ya, beberapa jenis bawang seperti bawang putih, bawang bombay itu juga punya efek diuretik yang mirip seperti jahe tadi ya. Jadi kalau kamu mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak ya, itu kamu bisa mengalami dehidrasi. Kemudian minuman kemasan ya, terutama minuman kemasan yang biasanya ditambah pemanis buatan seperti aspartam, sakarin ya. Jika teman Prodia mengkonsumsi makanan dan juga minuman tersebut dengan pemanis buatan dan jumlah kadar gula darah itu naik ya, itu bisa memicu buang air kecil lebih sering sehingga risiko terjadinya dehidrasi pun juga ikut meningkat. Kemudian minuman berkafein ya, seperti kopi, teh, coklat ya, jenis makanan dan juga minuman ini bisa punya efek stimulan dan juga diuretik yang memicu kandung kemih itu lebih aktif ya, sehingga teman Prodia akan lebih sering buang air kecil setelah mengkonsumsinya.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang

Baik, Tomo Produce sampai di sini sudah tugasnya menemani Tomo Produce semuanya dari jam 5 subuh tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat Tomo Produce yang sudah mau bergabung. Habis ini Tomo Produce akan ditemani sama Kakak Tika sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya Nyeka pamit. Terima kasih and see you.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi. Radio Republik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Saya Tika menemani suasana siang di ruang dengar teman Pro 2. Di edisi Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Ih, tidak terasa ya. Di bulan Agustus ini kita sudah sampai di hari ke-20. Padahal baru aja kayaknya kemarin kita masuk di bulan Agustus. Tentunya kita juga bulan Agustus ini merupakan momen yang paling spesial untuk seluruh bangsa Indonesia. Karena kemarin kita baru aja memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya yang ke-81 di tanggal 17 Agustus. Jadi kayaknya belum bisa move on semuanya ya dari momen-momen kemarin teman Pro 2 ya, terutama momen pengibaran sang saka merah putih yang bikin kita kayaknya jadi

Soalnya di sini juga MD sudah buatkan list, jadi sudah ada lagu-lagu yang tinggal di play aja ya. Jadi kalau mau request, mau salam-salam boleh, mungkin ada teman yang ulang tahun atau mau ucapin selamat berbahagia atau apapun itu boleh, atau mau berbagi informasi-informasi menarik juga boleh, nanti saya bacakan ya. Sekali lagi 0821 9914 7873, kita masih di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang.

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Rano dua mungkin kamu yang nanya-nanya info-info terus ya tentang Bintang Radio RRI Sorong 2026. Ini memang acara tahunan yang memang setiap tahun diadakan gitu menjelang Hari Radio tanggal 11 September, teman-teman.

0: yourself, you can love everyone. You from the right.
1: Ya, lanjut lagi informasinya ya. Yang sudah daftar, terima kasih. Jangan lupa dicek terus infonya, di follow media sosialnya Bintang Radio RRI ya, juga RRI Sorong ya, media sosial RRI Sorong ya, Instagramnya juga, Facebooknya, pokoknya media sosialnya, TikToknya, karena kita posting semua di situ. Terus kalau misalnya kamu yang sudah daftar mau tanya-tanya, bisa langsung DM ke adminnya, nanti akan dijawab ya. Jadi teman perdua, kemarin digelar lagi untuk tahun ini ya, untuk pemilihan Bintang Radio 2026 ya. Ya maksudnya persyaratannya sudah jelas tadi, karena setiap hari kita juga putar promonya ya, dan ajang pencarian bakat di bidang tarik suara ini memang menjadi wadah bagi para penyanyi muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus berkompetisi menuju panggung Bintang Radio tingkat nasional nanti. Jadi apa ya, saya rasa yang daftar tiap tahunnya suara semua bagus-bagus, tidak ada yang mengecewakan ya. Yang pastinya masih dibuka pendaftaran sampai tanggal 30 Agustus nanti, masih ada beberapa hari ke depan, jadi buruan yang mendaftar. Jadi daftarnya di setiap jam kerja ya. Nah, teman perdua, peserta juga harus merupakan warga negara Indonesia, jangan warga negara asing ya. Kalau kok suara bagus terus kok pengen ikutan, tapi kalau kok masih WNA, walaupun orang Indonesia tapi kok punya KTP, itu KTP luar, itu tidak bisa, luar negeri ya, warga negara asing tidak bisa. Harus rumah KTP dulu. Kemudian baik putra dan putri ya, harus WNI atau warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung pada tanggal 28 Oktober 2026. Nah, usia peserta ini harus dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP setiap tahunnya, seperti itu, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau kartu mahasiswa juga boleh, atau akta kelahiran. Jadi dibuktikan dengan adanya identitas diri seperti itu ya, karena sekali lagi informasinya minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun untuk bisa daftar di pemilihan Bintang Radio. Selain itu, peserta juga diwajibkan memiliki kartu BPJS kesehatan atau kartu sejenis yang masih berlaku, khususnya apabila peserta berhasil melaju hingga tahap grand final. Jadi bagi peserta perempuan terdapat ketentuan bahwa peserta tidak sedang dalam keadaan hamil, karena pihak panitia tidak menanggung resikonya ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen ikutan, tapi kalau misalnya kamu lagi berbadan dua, diurungkan saja niatnya ya. Walaupun suara kamu bagus, persyaratan semua oke, lolos persyaratan, tapi kalau lagi setelah diperiksa lagi hamil, memang tidak dibolehkan, karena ini yang ikut harus kondisinya benar-benar fit ya. Kemudian peserta juga harus memenuhi ketentuan bahwa belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Ya iyalah, kalau udah sampai di tingkat nasional sudah pernah juara satu, jangan ikut lagi. Berikan kesempatan kepada yang lainnya supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka juga, mewakili kota Sorong ke tingkat nasional ya. Nah, pendaftaran Bintang Radio RRI Sorong bisa dilakukan secara online maupun offline. Jadi kalau misalnya kamu mau daftar online, kamu bisa datang langsung ke Ahmad Yani 44 ya, tepatnya di RRI Sorong, alamat RRI Sorong, dan kamu bisa mendapatkan bantuan dari petugas satuan kerja untuk bisa memasukkan data ke website resmi pendaftaran Bintang Radio. Sementara itu, kalau untuk pendaftaran online dilakukan melalui website resmi Bintang Radio Indonesia ya. Jadi setiap peserta yang hadir, maksudnya yang terdaftar, ini juga diwajibkan mengikuti akun Instagram Bintang Radio RRI Sorong, serta akun TikTok Bintang Radio dan RRI Sorong. Dan peserta juga diminta untuk melakukan subscribe pada akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Jadi seperti itu ya. Oke, masih ada lagi nih, sebagai bagian dari proses pendaftaran, semua peserta yang sudah mendaftar diwajibkan menggugah video penampilan menyanyikan lagu pop Indonesia dan atau pop daerah melalui akun TikTok dan Instagram pribadi, kemudian ditag ke Bintang Radio ya. Jadi kalau sudah, nanti ditag ke RRI Sorong ya, atau ke akun yang sudah kamu follow, semuanya kamu tag ya. Nah, video tersebut harus menggunakan tagar kota satker masing-masing. Jadi setelah, sebelum kamu tag, kamu harus pakai itu dulu, kamu pakai tagar kota satker, misalnya hashtag Kota Sorong seperti itu ya. Serta kamu menandai akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong ya. Jangan lupa ya. Adapun video yang diunggah harus menggunakan format vertikal dengan durasi sekitar 60 detik atau 1 menit dan maksimal 90 detik. Jadi melalui ajang ini sudah pasti RRI Sorong berharap semakin banyak talenta muda Papua Barat Daya yang berani menunjukkan kemampuan dan kreativitasnya di bidang musik. Jadi bagi generasi muda yang memiliki kemampuan bernyanyi dan memenuhi seluruh persyaratan, Bintang Radio 2026 ini menjadi kesempatan untuk mengembangkan potensi sekaligus membawa nama Sorong ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Amin. Sekali-sekali Sorong menanglah di tingkat nasional. Makanya kamu harus menampilkan yang terbaik supaya kita bisa jadi tuan rumah juga ya. Kan yang biasanya menang di tingkat nasional itu yang nanti tahun selanjutnya menjadi tuan rumah. Kita doakan saya mudah-mudahan Sorong ya. Amin.
2: 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Si Peter Kuat 7 Pro 2 FM, seorang teman terbaik kamu. Siang ini saya Tika masih menemani teman Pro 2. Yang pastinya saya mengucapkan selamat siang untuk teman Pro 2 yang masih setia bersama Pro 2 FM. Kamu yang lagi disibukkan dengan aktivitasnya, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, dan segala sesuatu yang kita lakuin hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun, ya. Oke. Tadi saya informasikan seputar bintang radio yang teman Pro 2 tanya terus ya informasinya seperti apa. Jadi saya infokan untuk teman Pro 2 ya. Nanti menjelang hari radio kita punya banyak kegiatan, ada juga RRI Fest.

selamat siang. Saya Camin, banyak yang lagi disibukkan dengan segala aktivitasnya, tetap semangat kerjanya ya. Udah jam 11.45 menit waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih untuk Mbak Nia dan teman-teman ya. Tetap semangat dan sukses semuanya di siang hari ini. Yang lagi monitor perjuang Mbak Indar juga, yang lagi on the way ke kabupaten bersama teman-teman ya, ke kilometer 24. Lagu Enau tadi udah saya putarkan ya, nah, tapi nanti saya carikan lagi Mbak Indar ya. Salam untuk UI, buat semuanya ya. Saya tidak hafal namanya satu persatu yang ada di kendaraan ya, tapi salam untuk teman-teman yang ada di kabupaten semuanya. Sukses menyertai ya. Jangan lupa istirahat makan siang ya untuk teman Padua ya, bersiap-siap aja karena tenaga itu butuh di-charge ya kan. Jadi saya yakin setelah istirahat bisa kembali bekerja dengan lebih semangat lagi hingga tuntas. Oke, teman Padua, kalau tadi sudah saya informasikan seputar bintang radio, kembali lagi saya informasikan untuk teman-teman ya. Nanti nanya lagi di ini, daripada kalian nanya-nanya terus di WA-nya Padua, saya kasih tahu lagi ya, batas pendaftaran bintang radio RRI Sorong ya. Ini semua untuk berlaku untuk semua satkers ya, di tanggal 30 Agustus. Sudah dibuka pendaftaran dari awal Agustus ya, sekitar tanggal-tanggal 3 begitu sudah dibuka pendaftaran, dan sudah lumayan juga yang daftar sebelum. Terima kasih buat yang sudah daftar bintang radio. Yang belum, ayo buruan ya. Kamu bisa daftar online dan offline. Kalau kamu mau daftar offline, bisa langsung aja ke Ahmad Yani 44. Ada setiap jam kerja ya. Jadi ada teman-teman yang nanti akan bantu untuk daftar, masukkan ke website. Tapi sebelumnya kamu follow dulu ya akun bintang radio, kemudian akunnya, media sosialnya RRI Sorong ya, Instagramnya, semuanya harus di follow. Kemudian jangan lupa bikin video ya, baik itu pop, lagu pop Indonesia maupun daerah. Kemudian kamu upload, kamu tag ya, kamu tag ke Bintang Radio Indonesia ya, media sosial Bintang Radio, dan juga ke RRI Sorong ya, jangan lupa ya. Sudah saya informasikan semuanya tadi ya. Yang pastinya harus warga negara Indonesia, itu yang penting teman Padua ya. Udah jelas, nanti kita juga putar promonya biar kamu bisa dengar lebih jelas lagi ya. Untuk adik-adik kita yang ada di SMA Agustinus ya, Pak Hendra dan semua di sana, ini suka monitor Padua di sana ya. Waduh. Ya, mungkin ada yang berminat ikut, boleh langsung aja daftar ya. Tahun kemarin ada ya satu yang ikut, yang antar semua. Banyak sekali sporternya ya. Oke, sekali lagi, peserta merupakan warga negara Indonesia ya, baik putra maupun putri. Kemudian berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2026. Jadi harus dibuktikan dengan ini, identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa juga boleh, atau akta kelahiran. Jadi harus dibuktikan dengan identitas diri yang lengkap seperti itu. Dan juga peserta diwajibkan memiliki kartu BPJS kesehatan atau kartu sejenis yang masih berlaku, khususnya apabila peserta berhasil melaju hingga tahap grand final. Jadi bagi peserta perempuan, ada ketentuan-ketentuan bahwa peserta tidak sedang dalam keadaan hamil ya. Jadi kalau suara kamu bagus, kamu pengen ikutan, tapi kalau lagi berbadan dua ya gak bisa ya kan, karena memang persyaratannya seperti itu ya. Jadi kalau yang mau daftar online ataupun offline bisa. Kalau offline, kamu bisa memperoleh bantuan dari petugas satuan kerja untuk memasukkan data ke website resmi pendaftaran Bintang Radio. Kalau online, kamu bisa lakukan pendaftaran melalui website resmi Bintang Radio Indonesia ya. Setiap peserta yang telah terdaftar juga diwajibkan untuk mengikuti akun Instagram Bintang Radio RRI Sorong serta akun TikTok Bintang Radio dan RRI Sorong. Jangan lupa ya, harus, itu wajib ya, wajib kamu follow atau kamu ikuti ya, supaya bisa tahu info-infonya seperti apa. Kalau misalnya kamu yang sudah follow, ada yang mau kamu tanyakan, kamu bisa DM ke IG-nya RRI Sorong aja, nanti akan dibalas oleh admin ya. Bisa DM tanya-tanya atau kamu bisa langsung datang ke RRI Sorong saja ya. Oke, jangan lupa di upload videonya ya. Harus video yang diunggah juga harus menggunakan format vertikal dengan durasi sekitar 60 detik ya, atau 1 menit, dan maksimal 90 detik. Oke, jangan lupa ditunggu ya buat teman Padua yang mau datang daftar, boleh setiap jam kerja kalau bisa datang daftar ya. Ada teman-teman yang siap ya di sini. Ya maksudnya
Itu ya informasi seputar Bintang Radio. Kita juga sering putar promonya, pagi, putar siang, putar sore, putar malam, kita putar terus menjelang hari radio. Ya kamu bisa kasih ucapan-ucapan harapan untuk RRI ke depannya nanti seperti apa juga boleh. Ya. Masih tetap 082199147873 saya buka untuk teman Pro2. Saya balik lagi nanti ya teman Pro2 setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 96.7 teman terbaik kamu.

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

Kembali lagi saya menemani teman Pradua di jam 12 lebih 10 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Selamat siang teman Pradua. Ada info kuliner dan UMKM yang setelah ini akan saya hadirkan untuk teman Pradua. Kalau misalnya teman Pradua punya tips-tips menarik atau resep-resep yang bisa dibagikan untuk kami di sini, boleh langsung aja 0821 9914 7873, dibagikan aja langsung ya, dan saya akan bacakan. Aduh, hari ini cuaca juga ya lumayan nih, kalau saya lihat di luar sana panas ya. Jadi ada baiknya kita berikan resep yang bisa menyegarkan tenggorokan kita. Ayo, punya resep menarik boleh dibagikan, nanti saya bacakan ya, di typing aja di nomor yang udah saya sebutkan tadi teman-teman. Tentunya kita di info kuliner.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
3: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
2: Keren, peringkat apa tuh?
3: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
2: Mager tahu?
3: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Proudhon FM. Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
5: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
0: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Proudhon FM.

Okay guys, let's talk about dampak sleep call. Jangan cuma senyum-senyum doang ya, lihat dia tidur, tapi besoknya kamu linglung kayak zombie habis begadang nonton bola. Nih, dampaknya kalau habis sleep call. Pertama, telinga panas dan baterai tekor. Percaya, taruh HP di samping telinga semalaman sambil nyalain data seluler itu, speedrun bikin HP kamu jadi hand warmer. Bonusnya, bangun pagi baterai tinggal 7%. Panik kan nyari charger? Kedua, kualitas tidur bohongan. Otakmu tuh sebenarnya gak benar-benar istirahat. Dia setengah sadar nungguin suara dari speaker. Dia ngomong apa enggak ya? Akhirnya tidurmu dangkal. Besoknya pas kuliah atau kerja, bukannya fokus, malah mikir, kok dia nafasnya lucu ya tadi? Ketiga, tagihan pulsa atau kuota misterius. Udahlah, anak kos dan dompet mahasiswa paling tahu rasanya. Kuota yang harusnya buat ngerjain tugas dan scrolling sampai pagi, malah abis buat dengerin suara dengkuran dan kipas angin. Worth it? Mungkin, tapi perut nggak bisa dikasih makan virtual hug. Keempat, anxiety meningkat. Hati-hati ya guys, kalau tiba-tiba miss call atau tiba-tiba dia bilang, aku tidur duluan ya, duluan dari biasanya. Kadang overthinking itu lahir dari kebiasaan sleep call yang gak sehat. Tidur itu hak asasi, jangan sampai tidurmu bergantung sama sinyal orang lain. Kesimpulannya, sleep call itu bumbu, bukan menu utama yang bikin manis. Ya, tapi kalau kebanyakan ya enek, dan besoknya sakit kepala. Jadi sesekali aja, malam ini coba sleep call sama guling. Lebih adem, gak ngabisin pulsa, dan pastinya gak bakal ghosting kamu pas pagi hari. Dah ya, saya matiin HP dulu, takut kena radiasi katanya. Tapi bentar, buka TikTok dulu deh, 5 menit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Aduh, dengerin lagunya Naikila kayak kita pengen denger terus, gak jadi call-call ya. Tapi lagu Naikila bukan jadi penghalang untuk saya call di siang hari ini, berbagi informasi kuliner ya di ruang dengar teman Padua. Selamat siang kembali, gimana udah pada makan siang belum? Yang belum istirahat dulu lah untuk makan siang sejenak ya, karena kita, tubuh kita ini perlu dicas ya. Jadi harus harus memenuhi standar tubuh kita baru ya. Iya, teman Padua, ngomong-ngomong tentang info kuliner ya, siang ini memang cocoknya kita minum itu yang dingin-dingin yang bisa menyegarkan tenggorokan kita. Tapi jangan kebanyakan mengkonsumsi yang dingin-dingin juga, teman Padua ya, karena kalau kita misalnya dari panas-panas terik ya, terus kita mengkonsumsi dingin itu dilarang, tidak dibolehkan ya. Oke, nanti itu akan kita bahas ya, teman Padua ya. Ah, Ibu Gunawan sama Bapak, terima kasih lagi monitor siang ini ya. Selalu setia bersama Produ FM terus ya. Kalau saya siang-siang kayak gini, saya suka yang apa ya, ada asam, asin, manis, pedas, kayak asinan itu. Itu enak sekali guys ya. Jadi yang suka sama asinan di sini siapa ya? Apalagi asinan itu kayak kita ngemil buah segar yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Ada yang namanya asinan kiamboy, teman Padua ya. Kamu sudah pernah mencoba asinan kiamboy? Jadi asinan kiamboy itu menjadi salah satu camilan buah yang menarik perhatiannya karena dia menawarkan perpaduan rasa yang lengkap dalam satu sajian. Nah, olahan ini memadukan kesegaran buah dengan kuah bercita rasa asam, manis, asin dan juga pedas, ditambah dengan aroma khas kiamboy atau plum kering serta perasan jeruk. Nah, kiamboy sendiri memberikan cita rasa unik yang membuat asinan itu semakin nikmat. Jadi ketika dipadukan dengan buah-buahan segar, sensasi rasanya itu menjadi lebih kompleks dan menyegarkan, sehingga cocok disantap sebagai cemilan terutama saat cuaca panas seperti ini, teman Padua ya. Nah, salah satu daya tarik asinan kiamboy itu adalah penggunaan berbagai jenis buah. Jadi buah yang dapat digunakan kayak mangga muda, kemudian ada buah lengkeng, buah leci, nanas, rambutan hingga anggur ya. Jadi buah-buahan tersebut bisa dipilih sesuai selera dan dipadukan untuk bisa menghasilkan tekstur serta rasa yang beragam ya, teman Padua ya. Selain memberikan kesegaran, buah-buahan tersebut juga membuat tampilan asinan itu menjadi lebih menarik dan menggugah selera. Nah, kunci kelezatan asinan kiamboy itu terletak pada kuahnya. Jadi kuah itu biasanya dibuat menggunakan air matang dan gula pasir yang dilarutkan, cabai rawit iris, serta buah kiamboy putih atau merah. Nah, perpaduan gula dan cabai menghasilkan rasa manis sekaligus pedas, sementara sementara kiamboy dia memberikan sentuhan rasa asam dan asin yang khas. Jadi untuk memperkuat kesegarannya, kuah ini bisa ditambahkan perasan jeruk sunkis atau jeruk kunci ya. Jeruk kunci itu kayak bagaimana? Saya baru pernah dengar jeruk kunci ya. Nah, selain lezat untuk dikonsumsi sendiri, asinan kiamboy juga memiliki peluang untuk bisa dikembangkan sebagai produk usaha kuliner juga ya. Jadi banyak yang yang menjual ini, usaha kuliner ini ya, asinan-asinan seperti ini. Jadi penyajiannya tuh praktis di dalam kemasan, kemudian biasanya siap santap ya. Ini membuat makanan ini mudah dipasarkan baik secara langsung maupun melalui platform digital. Nah, dengan pilihan buah yang beragam, kemasan menarik dan rasa yang konsisten, asinan kiamboy ini dapat menjadi salah satu camilan kekinian yang memiliki daya tarik bagi berbagai kalangan. Nah, bagi pecinta kuliner dengan cita rasa kuat dan menyegarkan, asinan kiamboy layak dicoba ya. Karena di dalamnya itu ada perpaduan buah segar, ada lebay nih Uci ya. Itu lagu racik kuah, tapi itu lagu enak juga sih ya.
Saya coba putar nanti sebentar. Ya, ada kuah pedas manis, ada rasa asam dan asin, ya, serta aroma khas kiamboy yang menciptakan sensasi yang membuat kita tuh ingin selalu mencicipi, mencicipi, dan mencicipinya lagi. Teman produa ya, jangan lupa dipraktek ya, dibikin di rumah, apalagi siang-siang kayak gini segar sekali kalau kita mengkonsumsi asinan kiamboy ini. Saya kayaknya pengen dengar lagi lagunya Naikilah, kita dengar lagi ya.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Selamat siang teman berdua. Kita tadi baru aja di program Info Kuliner dan sekarang sudah pukul 13 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Semakin siang saya menemani teman berdua di luar sana semakin panas cetar membahana ya. Oke, saatnya saya bersama teman berdua ada beberapa informasi olahraga di Pro 2 Sport yang akan saya bagikan setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di

Iya, teman berdua, cuaca panas seperti ini mengundang. Saya udah banyak minum air putih. Saya udah habiskan 2 botol dalam berapa menit ya. Air Nestle, Aqua ya. Aduh, emang kalau panas-panas begini kita harus banyak-banyak minum air putih. Karena pastinya, apalagi yang beraktivitas di luar ruangan, otomatis kan banyak mengeluarkan keringat. Jadi harus menggantinya dengan banyak mengkonsumsi air putih supaya tidak dehidrasi. Ya, supaya tidak dehidrasi, begitu ya. Kalau panas-panas begini sebenarnya ini informasi olahraga sih. Tapi sebelum saya masuk di informasi olahraga, ini memancing saya untuk berbagi yang seger-seger lagi. Karena tadi tidak sempat ini yang satu ini mau saya bagikan, karena memang ini lagi viral di media sosial teman Pro 2 ya. Dimana di media sosial tuh dia lagi rame dengan tren kuliner sederhana yang menarik perhatian banyak orang ya. Yaitu es krim, es krim buah beku atau frozen fruit ice cream. Jadi ini menjadi resep viral berkat cara pembuatannya yang praktis, hanya menggunakan 2 bahan utama yakni buah beku dan susu full cream yang susu full cream atau yogurt seperti itu ya. Jadi memang berbagai video di TikTok, Instagram, hingga YouTube memperlihatkan proses pembuatan dessert ini. Jadi buah yang telah dibekukan seperti mangga, semangka, strawberry, pisang atau buah naga ini cukup disiram susu kemudian dikerok menggunakan sendok hingga teksturnya itu berubah menjadi lembut, menyerupai ice cream begitu. Dan tren ini banyak diminati karena tidak memerlukan mesin pembuat ice cream maupun bahan tambahan yang rumit. Hanya dalam hitungan menit, cemilan dingin dengan rasa buah yang segar ini sudah bisa dinikmati teman Padua. Iya, enak loh ya. Di Indonesia yang beriklim tropis seperti ini, cemilan dingin berbahan buah ini menjadi pilihan yang tepat ya untuk mengatasi cuaca panas. Jadi buah lokal seperti mangga harum manis, semangka, melon, pepaya, nanas, hingga buah naga ini bisa diolah menjadi berbagai variasi frozen fruit ice cream dengan cara dengan cita rasa yang khas pastinya.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia.

akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi

0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

107.7 Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Iya. Aduh, dari tadi kalian dengar lagu karena ada kerjaan yang harus diselesaikan ya, teman Pro 2 ya. Enggak apa-apa ya. Tapi saya tetap hadir terus setelah ini, nanti pasti setelah kegiatan pasti saya akan call lagi dan berbagi informasi lagi untuk teman Pro 2 ya. Nah, ini tadi sebenarnya infonya berita olahraga, tapi karena waktu sudah tidak memungkinkan, nanti kita lanjut lagi di jam 2 ya.

0: empate nada más. Haga que le pandía. De hecho, no tenga chala.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

teman berdua. Ya, yang suka sama lagu-lagu Blackpink siapa? Ya, siang ini saya belum hadirkan lagu Blackpink ya, tapi nanti saya carikan. Kemudian saya bakal putar nih untuk teman berdua ya. Yang masih setia bersama Produk FM, selamat siang. Cuaca di luar cukup panas ya, jadi untuk kamu yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa harus sebanyaknya minum air putih untuk mengganti cairan tubuh yang sempat hilang karena berkeringat terus ya. Jadi biar tidak dehidrasi, kamu harus banyak minum air putih, menggantinya dengan banyak minum air putih ya. Oke, kemudian pakailah pelindung kepala, kayak topi itu harus ya, atau kalau memang silau kamu pakai kacamata hitam dan juga baju yang berlengan panjang supaya bisa melindungi tubuh kamu dari sengatan sinar matahari yang panas cetar di siang hari ini, teman-teman juga. Wow, saya punya satu informasi nih ya, yang suka sekali dengan lagu-lagu dari Lisa Blackpink. Saya juga suka sama lagu-lagunya, saya sering putar biasanya, cuman siang ini saya nggak putar lagunya Lisa Blackpink. Ini ada informasi terkini dari Lisa Blackpink yang mana kembali diperbincangkan setelah muncul dugaan mengenai kedekatannya dengan aktor Thailand. Iya, yaitu Blue Pongtiwat ya, aktor Thailand Blue Pongtiwat ya. Dan isu tersebut memang ramai setelah keduanya disebut beberapa kali terlihat berada di lokasi yang sama termasuk Thailand, Hong Kong dan juga Jepang. Nah, spekulasi di media sosial kemudian berkembang setelah sejumlah pengguna internet mengaitkan pertemuan mereka dengan hubungan khusus ya. Namun memang belum ada bukti yang memastikan keduanya itu berpacaran. Nah, Lisa dan Pongtiwat ini sendiri diketahui sudah berteman selama beberapa tahun. Nah, perhatian publik juga tertuju pada unggahan Pongtiwat saat ulang tahun Lisa pada April lalu, di mana dia membagikan foto bersama Lisa dan memberikan ucapan ulang tahun ya, di mana momen tersebut kembali ramai setelah isu kedekatan mereka itu muncul, teman Produa. Nah, sampai sekarang baik Lisa maupun Blue Pongtiwat belum memberikan keterangan mengenai rumor tersebut ya, karena itu informasi tentang hubungan keduanya masih sebatas spekulasi yang beredar di media sosial.

sedikit informasi entertainment ya teman Pradua ya. Kalau tadi Lisa Blackpink ini artis dari luar dulu nih. Soalnya banyak info-info tentang mereka. Salah satunya adalah pesepak bola terkenal. Iya, siapa lagi kalau bukan Ronaldo ya. Dan teman Pradua Cristiano Ronaldo ini baru saja meresmikan hubungan mereka ya. Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez dikabarkan memilih suasana sederhana untuk pernikahan mereka. Jadi pasangan tersebut di menggelar pernikahan secara intim di kediaman mereka di Portugal pada 11 Agustus kemarin. Nah, tidak seperti pesta pernikahan selebriti yang biasanya berlangsung meriah, keduanya disebut lebih mengutamakan kebersamaan dengan keluarga dan juga anak-anak ya. Di mana ruang tamu adalah rumah yang dipilih karena dianggap memiliki banyak kenangan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, tempat tersebut juga dinilai memiliki nilai emosional bagi Georgina ya, di mana dia ingin momen penting tersebut berlangsung di lingkungan yang dekat dengan keluarga dan nantinya menjadi kenangan bagi anak-anak mereka. Nah, meski memilih acara sederhana, Ronaldo dan Georgina dikabarkan tetap berencana mengadakan perayaan yang lebih besar bersama keluarga serta teman-teman pada kesempatan berikutnya, teman-teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
1: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Dia enggak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.
3: Pintar anak Mama.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bintang Radio Indonesia. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang.

underscore Sorong, dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, selamat sore teman Pro 2. Ya pastinya saya Tika menemani suasana sore ini ya di ruang dengar teman Pro 2 sudah pukul 15 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Iya, kita di program apa ini? Yang pastinya, aduh, cuaca panas ini bikin kayaknya ngantuk ya. Iya, informasi entertainment ya, program siaran yang berisi informasi lokal. Yang pastinya ada beberapa informasi-informasi lokal saya hadirkan untuk teman Pro 2.

Iya teman Pro2. Ya pastinya kemarin teman-teman Pro2 turun ke lapangan nih ya, cari-cari berita, cari informasi dan bertanya-tanya seputar beberapa usaha kuliner yang sukses ya, yang ramai. Salah satunya adalah Nox Chicken teman Pro2 ya. Jadi kemarin teman-teman tim semuanya turun ke Nox Chicken, kemudian kita lihat kita punya saudara Papua ada yang punya usaha juga ya, yaitu pisang lumpur yang laris manis. Kalian kalau mau pisang lumpur enak ya, di samping Ramayana Mall. Nah, di situ ada kakak satu, dia punya gerobak situ. Itu dia jualan pisang lumpur. Jadi kalau jam 6 kayaknya sudah ada deh ya, jam 6 sore. Itu ramai sekali, habis terus teman Pro2 ya. Kemudian dari situ kemarin tim bergerak menuju ke Nox Chicken yang ada di Jalan Harapan Indah. Jadi kenapa namanya Nox Chicken ya? Nox Kitchen, maaf ya, bukan Nox Kitchen, Nox Chicken, Nox Kitchen ya. Jadi menurut si ownernya, ini berawal dari kecintaan dirinya terhadap K-pop dan drama Korea. Jadi Mbak Denok atau biasanya dipanggil Fatihah atau biasanya dipanggil Mbak Denok ya, mendirikan Nox Kitchen ya, sebuah usaha kuliner yang menghadirkan berbagai hidangan khas Korea Selatan di Kota Sorong, di mana usaha yang dimulai sejak tahun 2017 tersebut kini telah berkembang dan memiliki dua lokasi, yakni di Jalan Harapan Indah kilometer 10 dan Paragon Mall Kota Sorong. Sebelum memiliki tempat makan, Fatiha terlebih dahulu menjalankan usahanya secara online dengan sistem pre-order atau PO ya. Dan promosi ini dilakukan melalui media sosial untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Jadi namanya juga orang kulineran, jualan seperti ini memang mereka memanfaatkan media sosial ya untuk menjadi salah satu cara terbaik untuk melakukan promosi. Ya karena kalau lihat media sosial kan bisa menjangkau pelanggan secara lebih luas ya. Seperti itu teman Pro2. Nah, ide mendirikan usaha makanan Korea tersebut berawal ketika Fatiha masih menempuh pendidikan di Yogyakarta dengan mengambil jurusan perhotelan. Nah, kecintaannya terhadap K-pop dan drama Korea membuat dirinya penasaran dengan berbagai makanan yang sering muncul dalam tayangan-tayangan Korea ya. Jadi berbekal ketertarikan tersebut, Fatiha kemudian memulai usaha makanan Korea ini secara kecil-kecilan. Dalam prosesnya dia tidak langsung mendapatkan resep yang sesuai. Jadi berbagai percobaan dilakukan berulang kali hingga akhirnya menemukan rasa yang dianggap pas dan dapat dipertahankan secara konsisten. Jadi nama Nox sendiri memiliki cerita yang cukup personal ya, dan nama tersebut berasal dari panggilan kecil hatinya gitu. Jadi sebuah panggilan untuk gadis kecil yang umum digunakan di Jawa. Dia kemudian Denok ya, namanya Denok. Dia kemudian mengambil kata Nok dari bagian belakang nama panggilan tersebut dan menggunakannya sebagai nama outletnya gitu ya. Kalau dulu dia dipanggil, katanya owner ini dulu dipanggil Denok sama orang tuanya, sebutan anak perempuan dari Jawa ya. Akhirnya dia menggunakan akhiran nama itu untuk menjadi nama outlet dia hingga menjadi Nox Kitchen teman Pro2. Nah, dari usaha online dengan sistem PO hingga memiliki dua lokasi di Kota Sorong, perjalanan Nox Kitchen ini menjadi bukti bahwa sebuah bisnis dalam berawal dari bisa berawal dari hal sederhana, bahkan dari kegemaran terhadap K-pop dan drama Korea yang kemudian berkembang menjadi usaha kuliner yang memperkenalkan cita rasa Korea Selatan kepada masyarakat teman Pro2 gitu. Nah, kini Nox Kitchen ini sudah memiliki cabang tempatnya di Paragon Mall lantai 3, di Paragon Mall Sorong lantai 3. Di sana pelanggan bisa mencoba menu barunya yakni Malatang. Ada menu baru namanya Malatang, menu yang tidak ada di outlet Harapan Indah. Jadi di situ Fatiha sangat membedakan menu tersebut supaya
pelanggan bisa merasakan pengalaman makan di dua tempat sekaligus, teman-teman.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Pro2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
3: Ah, biarin aja lah kak.
2: Ih, lo mau didenda?
3: Ih, lebay banget sih kak.
2: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

0: Pro2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Selamat sore teman Pro 2, semakin sore aja saya menemani di suasana di ruang dengar teman Pro 2. Hari ini bawahnya mager aja ya. Yang lagi olahraga, semangat olahraganya. Didukung dengan cuaca yang bagus di luar sana, yakin dan percaya aja olahraga kalian pasti lancar-lancar aja ya. Olahraga tuh kita tidak harus yang berat-berat amat, kayak kita harus lari sejauh mungkin atau bersepeda sejauh mungkin, tapi dengan melakukan olah tubuh di lingkungan sekitar tempat tinggal aja ya. Olahraga sambil putar musik, itu yang penting bisa merenggangkan kembali otot-otot kita yang baru pulang kerja setelah seharian duduk ya teman Padua ya. Yang penting bisa fresh selalu, bisa enjoy selalu menjalani hari hingga tuntas nanti malam.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
10: 2. Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
11: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
10: Keren, peringkat apa tuh?
11: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
10: Mager tahu?
11: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
12: Pro 2 FM, sore ceria.
13: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Inilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang.

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Radio, saya masih menemani teman Radio di sore hari ini. Sekarang sudah di menit ke-44 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk yang lagi di pantai reklamasi kota Sorongnya, di Sorong, di SMC atau Sorong Modern City, yang lagi olahraga. Emang cuaca kayak gini, apalagi sambil santai sambil melihat sunset, waduh, itu pas sekali ya teman Radio ya. Ya pastinya memang saat ini pantai reklamasi Sorong ya, reklamasi RESMC atau Sorong Modern City menjadi pusat keramaian warga kota Sorong ya. Jadi memang kawasan reklamasi Sorong Modern City, pantai Tembok Berlin dulunya, memang mulai menjadi ruang publik yang ramai dimanfaatkan masyarakat untuk bersantai, berolahraga, menikmati pemandangan laut, hingga mengikuti berbagai kegiatan dan juga festival. Seperti kemarin hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, upacara provinsi ya, Provinsi Papua Barat Daya mengadakan upacara di pantai reklamasi kota Sorong. Ramai sekali ya. Ya maksudnya memang kawasan ini bahkan menjadi lokasi Festival Rakyat 2026 yang tentunya menghadirkan bazar UMKM, hiburan dan juga berbagai kegiatan masyarakat teman-teman.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain.

terhormat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Patimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan. Terima kasih.

Teman Pro 2 akhirnya sampai di sini, sudah saya menemani teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak. Saya menemani saya dari jam 11 siang tadi, mendengarkan informasi juga hiburan yang saya sampaikan. Setelah ini ada Rama yang akan menemani teman Pro 2 ya, sampai tuntas nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Saya Tika pamit. Saya Pai, ketemu lagi ya. Dan untuk kamu muslimin dan muslimat, di jam 18 nanti kami akan menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami sambil menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Bye-bye.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmat-Nya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.

الله أكبر الله أكبر الله

Ya, dan teman Pro 2 baru saja kamu dengarkan Bruk dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa teman Pro 2 didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menemani kamu dalam menjalankan ibadah sholat maghrib, Rama hadirkan kembali lagu-lagu bernuansa Islami.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hei, apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, selamat malam buat teman Pro 2 yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Sudah makankah kamu teman Pro 2? Harusnya sudah sih ya, karena sudah jam 8 lewat 8 menit. Kalaupun belum, sekarang saatnya kamu makan malam. Jangan terlalu malam makannya teman Pro 2 ya, karena itu akan mengganggu kualitas tidur teman Pro 2. Eh teman Pro 2, kamu punya informasi tentang AI nih. Wih, semakin bertambahnya waktu semakin maju aja nih teknologi yang satu ini ya. Jadi bahkan proses menemukan obat bukan perkara singkat, peneliti harus melewati berbagai tahapan. Nah, kini kecerdasan buatan atau artificial intelligence mulai dimanfaatkan untuk membantu mempercepat sejumlah proses ini. Jadi beberapa proses seperti merancang kandidat obat hingga melakukan pengujian sebelum terapi, kini bisa dibantu sama AI untuk lebih cepat teman Pro 2 ya. Jadi teknologi ini memungkinkan peneliti mengolah dan menghubungkan data dalam jumlah besar yang sebelumnya membutuhkan waktu yang panjang untuk dianalisis. Perkembangan ini salah satunya terlihat dari kemitraan perusahaan farmasi. Ya, dengan Novo Nordisk dengan Amazon Web Service yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus kemarin, keduanya kabarnya akan memanfaatkan teknologi AI dan komputasi awan untuk mendukung proses penemuan serta pengembangan obat. Tapi kok ngeri-ngeri gimana gitu teman Pro 2 ya. Dipercayakan ke AI sekarang pengobatan atau obat-obat yang bakalan nyembuhin kita. Aduh, semoga aja gak jadi mutan kayak film Koloni itu teman Pro 2 ya. Dilansir dari PharmaTime, dalam penelitian obat, data yang digunakan dapat berasal dari berbagai sumber, data genomik, hasil pencitraan, hingga informasi klinis perlu dianalisis untuk mendapatkan gambaran mengenai penyakit dan kemungkinan terapi yang dapat dikembangkan. Ya, pemanfaatan AI dapat membantu peneliti menghubungkan berbagai jenis data tersebut, dan dengan begitu peneliti diharapkan dapat lebih cepat menemukan pola atau informasi yang relevan dalam tahap awal penelitian. Nah, jadi salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan obat adalah panjangnya proses kan. Dengan potensi ini, itu akan lebih memperpendek prosesnya teman Pro 2 ya. Pemanfaatan teknologi juga menjadi relevan karena banyak penyakit kronis membutuhkan pilihan terapi yang terus dikembangkan. Bahkan pasien dengan penyakit kronis seringkali membutuhkan pengobatan dalam jangka panjang, sementara respon terhadap terapi dapat berbeda setiap orang. Ya, semoga saja beberapa penyakit yang kabarnya gak ada obatnya semoga bisa ditemukan ya teman Pro 2 ya. Amin.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, plus ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Kak, hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Proudhon.
5: Teman terbaik kamu.
6: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
7: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
6: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
7: Iya deh, iya.
6: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
0: Dimanapun kita.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: WFM, teman terbaik kamu. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM. Jangan galau

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu harap hati-hati ya, karena cuaca kemarau atau panas debu ya. Alhasil ada beberapa penyakit yang kabarnya mengintai kamu di cuaca yang ya yang ada di Kota Sorong dan sekitarnya ini nih. Jadi guru besar Departemen Kesehatan Lingkungan Universitas Indonesia Budi Haryanto dalam media briefing ya membuat sebuah ini ya kayak tulisan gitu teman Pro 2 tentang diseminasi hasil penelitian kualitas udara di Jabodetabek. Dan di mana merujuk data BPJS Kesehatan, sejumlah penyakit yang berkaitan dengan polusi udara yang khususnya di daerah Jakarta itu menunjukkan tren peningkatan selama periode 2001-2023. Penyakit tersebut meliputi penyakit jantung, infeksi saluran pernapasan, serta penyakit paru obstruktif. Wih, bahaya banget nih teman Pro 2 ya. Jadi akibat polusi udara banyak yang menderita gangguan pernafasan teman Pro 2. Ini daerah Jakarta ya. Ya walaupun polusi mungkin Jakarta lebih banyak karena banyak pabrik di sana. Juga kendaraan yang banyak teman Pro 2 ya. Sehingga kalau mau bilang Kota Sorong belum lah. Tapi kalau misalnya terus-terusan kayak gini juga wah bahaya, apalagi banyak hutan yang dibakar juga. Aduh, kamu berhenti sudah weh. Selain itu Pramono ini beliau adalah Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa telah beberapa kali meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan modifikasi cuaca untuk membantu mengatasi polusi udara. Namun upaya tersebut bergantung pada kondisi alam, terutama ketersediaan awan yang memungkinkan hujan turun. Iya sih. Di Kota Sorong saja yang biasanya satu minggu itu pasti hujan teman Pro 2 ya. Sekarang sudah sampai 2 bulan loh ya. Aduh, teman Pro 2 tetap jaga diri kalian ya. Pakai masker deh kalau keluar. Bukan takut apa, takut debu, butiran debu di jalan makin banyak di cuaca yang panas banget Kota Sorong dan sekitarnya.

0: Mereka sudah membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Good FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
5: Alah, emangnya kenapa?
4: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, itu apa, Korla?
5: Apa? Apa sih? Mana?
4: Itu kan hantu.
5: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih, mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilis yang terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Toneway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
1: Good Morning Everyone.
0: Iya, iya. Kemarin Daniel. Band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru, yes. Seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih, kenalan dulu ya.
0: Oke, boleh, sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Oh, ya, pegang aku, doang ya?
2: Pegang doang, jangan dimainin. Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.

0: dia ragu banget. Nyanyi bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
1: Oke,
0: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, tapi nggak punya band. Kita cabut lah sih. Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai bass kosong.
1: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik dari lama
0: udah
1: ya.
0: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
1: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
0: Betul, benar.
1: Alright, Don Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya.
0: Yeah.
1: Terakhir tuh tahun
0: 2025
1: tahun lalu ya.
0: Tahun lalu
1: baru ngerilis single.
0: Single yang tahun lalu. Sekarang bawa single lagi nih.
1: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
2: Banyak sih. Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
1: Banyak ya.
0: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
1: Yes.
0: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
1: Yes.
0: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
1: Benar. Lumayan produktif ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya,
0: yes,
1: bikin-bikin betul. Lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
1: Harus
3: kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
1: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
0: Ajis langsung QC dia.
1: Wah, ini
3: bagian abang-abangannya itu.
1: Abang-abangannya.
3: Aduh. Ya lagi aja.
0: Bang ini bang, udah bang, jadi bang.
1: Bang ini bang. Guru.
3: Guru.
1: Oh gitu. Berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu gitu. Nanti sekiranya diskusi yang oke, mana dulu nih yang dirilis.
0: Itu langsung masuk drive.
1: Asik. Langsung oke, kita bikin dah gitu ya. Benar. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
0: Ini single kedua sih.
1: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
0: Benar.
1: Ini single kedua yang judulnya adalah
0: Parfum.
1: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
0: Yeah,
1: jadi seseorang
0: bener,
1: kan.
0: Bener.
1: Salah
0: mendetail
1: satunya.
0: Ya.
1: Mendetail. Bener. Karena gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
0: Rasanya.
1: Iya
0: bener,
1: kan. Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
0: Langsung yang nulis ini.
1: Woi, siapa yang nulis?
0: Gian.
1: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Kan pasti
0: merasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih. Jadi pengen buat nih.
0: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
1: Gitu. Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena sempat ketemu sama mantan.
0: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ.
0: Keras.
4: Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu.
1: Kacau
0: sih pasti itu. Kacau sih.
1: Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
1: Oh, gak sengaja ya. Bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
0: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
1: Bener, iya tajam kayak. Kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Brodo yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, abis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single. Bisa jadi single pertama kali ya, awal.
0: Yes.
1: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Way.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Waves itu artinya apa?
2: Gak ada artinya sih sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Mm. Oh gelombang waves. Oh menghasilkan suara ya.
1: Oh tone waves.
0: Tadi emang serandom itu ya?
2: Emang serandom itu ya? Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya, yeah, bener-bener kebayang. Nah,
2: wow. Terus pas di, ini cari-cari, dicocok logi gitu. Wah seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Oh gitu. Dapat ya, cocok logi dapat ya?
2: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Bener, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
2: Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
2: Rilis empat lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
2: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
2: Apa sih bedanya sih?
3: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh oke.
3: Okay. Jadi kalau kita, kalau kita punya banyak ide. Mm-hmm. Mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
3: gitu.
0: Okay.
3: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
2: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
3: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
3: Kalau sekarang sih kita lebih, ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
3: Betul.
0: Gitu. Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
2: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
2: Bener. Cuman ya, emang kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh bener-bener semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
2: Dari hulu ke hilir.
0: Bener. Emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
2: yes.
0: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon, gitu berarti.
2: Gamon sih ya.
0: Gamon ya basically ya.
4: Gak move on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
4: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
4: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
2: Harapannya itu.
0: Harapannya itu. Ya. Gokil. Bagus kata-katanya.
2: Dapat di mana nanti bilang?
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipanggil mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
4: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
4: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
4: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
4: cuma kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
4: Okay. Gitu sih.
2: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
2: Iya itu juga kan.
0: Iya kan.
2: Kalau flashbacknya kacau kan itu apa yang bisa. Gak bisa gak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita gak bisa ngapus lagu itu ya.
2: Bener.
0: Sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak. Cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
2: Harus gak sih?
0: Gimana tuh bang?
3: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
3: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
3: Misal contohnya
2: jadiin pelajaran gitu ya.
3: Ya dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Oke.
3: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Alah.
4: Kemana ini kita berani?
2: Bener. Karena harus dilupain, karena enggak juga sih.
3: Iya,
2: tergantung lah kita mau kemana. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
4: Kita enggak bisa.
2: Enggak sih, belajar
0: malah. Belajar
2: nah, bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
2: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band Nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu?
0: Oke. Okay.
2: Hmm. Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Hmm. Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
2: Sampai akhirnya puzzle-puzzle okay. itu udah jadi Tone Wave nih. Hmm. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya tuh, sih benar kan sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
2: Benar benar. Biar tahu.
0: Biar tahu. Biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke okay, oke. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya.
2: Gian.
0: Gian. Nah. Ini kan yang nulis lagu ya.
2: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan nih apa nih?
3: Ya sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke
3: okay. Oh. Jadi kan gak sengaja ketemu. Terus wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke okay.
3: Ya itu aja sebenernya.
2: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, nggak ada part 2-nya ya.
3: Bentar, ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Ah, soalnya kan nggak jelas, benar nggak?
0: Iya sih, iya sih. Bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai situ sih. Kayak, wah ini terlalu pribadi. Cuma nggak apa-apa jawabnya.
3: Bukan kan? Dia bareng bersama pasangannya.
0: Oh,
3: yang nikah kalian satu teman.
2: Terus aja sih goreng terus.
0: Digas sekarang tuh. Terus rating.
3: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya. Nah,
0: bener. Bener.
3: Iya.
0: Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
3: Bukan sama-sama tamu.
0: Sama-sama tamu. Bener.
2: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada. Ya. Oke, aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Sama-sama tamu, bener. Oke, okay. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini, bener ya?
2: Lamanya ngendapnya sih, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi, ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah parfum yang dipilihnya.
0: Oke okay.
2: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi okay. lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya benar-benar. Tapi maksudnya kan gue mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu gak sih kenapa mungkin diajuin ke label. Kira-kira lagu yang mana ya. Itu apa tuh dasar pemilihannya tuh sebenarnya?
3: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
3: Okay. Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
2: suggest juga
3: ada. Iya, kita nge-suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Oh, mereka
2: PD-nya yang mana?
3: PD yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Nah gitu.
0: Oke. Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
3: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
3: Wah banyak sih kalau bank lagu. Okay. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
3: Berapa? 2472.
2: Nah, 72-nya adalah.
4: 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya benar.
4: Kata doang.
0: Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu. Ya?
2: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
2: Berarti? Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang di mana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
2: itu jadi ada budaya itu. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah, dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
2: Dia punya banyak cerita.
3: Paling gabut.
4: Paling gamon.
0: Paling gamon. Oh iya benar.
2: Gian yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya. Benar sih.
2: Apa ini kita bikin? Ini ada lagu.
0: Asik. Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
2: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti ya. Oke, oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
2: Sampai ke musiknya sama dia.
3: Jadi kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: Berarti harus siap dengan
2: mental
0: itu, mentalnya dia. Iya, benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.
3: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full dia kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini, gimana, bagus nggak? Enggak.
2: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
3: Okay, maaf, musiknya hapus semua. Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak
3: full.
2: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
2: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
2: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Way.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit, tapi mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia, dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Celinguk-celinguk ya. Nyari dulu sih, kayaknya nyari
0: tetep
1: dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetep ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: sumbernya okay. Dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau orang itu lihat dulu kondisinya, dia sama okay. Siapa sendiri, kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: benar.
1: Ya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi.
1: Silaturahmi.
0: Betul. Iya, modusnya. Modusnya.
1: Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau apa nggak? Kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Kayak
2: nyari dulu mana ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan. Gitu.
2: Kalau bukan ya bukan. Kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih ya.
1: Sama-sama dong.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, okay, kalau
0: apa kayak ya udah aja bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diam aja sih.
0: Oh, diam aja ya. Kayak pura-pura enggak tahu.
2: Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Gitu ya. Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar. Oke. Kalau
3: orang yang dibenci sih ya, kalau misalkan mantan yang dibenci itu langsung kayak
1: oh gitu,
3: langsung lari
0: ya, kayak
3: wah. Bener ini,
2: okay. Boleh sekali lagi,
3: masih dibuat dua kali,
1: udah seneng
3: diajar.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, biar nggak ketemu lah ya, benar.
1: Kalau Gian nggak bisa langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya benar, kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya sih.
0: Tahu. Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Kok tahu mas? Iya ini enak tahu gitu ya. Kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103 boleh.
0: Ternyata jualan.
3: Free refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bagian.
4: Pelongo dulu sih,
0: okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Mana ya? Pasti kepo nyariin.
0: Mm-hmm.
4: Oh bukan.
0: Oh.
4: Misalkan bukan, okelah ya udah nggak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya.
4: Kecewa banget
0: kalau bukan ya kayaknya.
1: Apa ada harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan gitu. Lagi.
1: Ada harapnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis loh Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak. Terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini. Nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh I see.
1: Gian cepet banget. Mau okay, dites okay. Bikin lagu cepet gak?
0: I see. Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Hai, udah ada tadi yang gimana bilang?
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada? Beneran ada?
2: Ada yang gimana bilang dari lagu Monas?
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta yang itu.
2: Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah. Yang tadi.
3: Oh iya yang tadi gue bilang.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, yang melankolis pokoknya ku duduk di sebelah Monas ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana, yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin
0: beneran.
1: Sumpah pas lihat Monas
2: iya.
1: Kan, dia ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya okay. Lihat Monas terus terus bagus ya, iya. Terus kalau kira-kira jatuh nyampe enggak ya ke situ?
0: itu dulu dari itu. Oke, okay, random.
1: Tiba-tiba dia wih, ya kayak bagus kata.
2: Iya. Monasku terjatuh, emasku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, bener. Oke.
1: Pokoknya percayalah Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya ini
2: benar. Cuman kerugian nih orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
1: Itu Bang.
0: Bener, siapa tahu mantannya denger kan.
2: Iya.
1: Nyesel kan nanti.
0: Ih, amit-amit. Bercanda ya bang. Bercanda ya bang. Bercanda ya bang.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
1: Ya itu. Ya itu loh.
0: Ya itu loh. Oke, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada ya?
1: MV ada, di YouTube channelnya label Pro M.
0: Pro M ya, yeah. Bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan, kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya.
0: Karena
3: kan ada beberapa juga kayak misalkan lihat di lirik, aroma bunga mesti dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya, terus
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, tahu.
1: Yang sama Diplo. Nah, ya, kayak gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
3: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Iya, yeah, benar-benar.
3: Bisa di sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Yeah.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Prime ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh, langsung cocok. Kita enggak ada. Maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu sih storyline-nya. Nice,
0: mantap.
1: Makanya langsung jadi.
0: Gitu. Nah, itu dia. Semprotan. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Ada benar, bisa. Tergantung perspektifnya, tergantung
1: perspektifnya.
0: Kan. Benar. Oke, tapi kalau tadi didengar, kayaknya lagunya tuh sebenarnya nggak segalau itu ya?
1: Nggak segalau itu.
0: Nggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ya? Ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke, gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin ya. Gitu ya. Benar. Oh, itu malah bikin makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya aja kan malah
1: itu, makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gua enggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gua duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu, kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya sampai beres dulu.
0: Udah. Rekam dulu, rekam dulu. Oke. Oke, berarti lagu Parfum ini bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
3: Yes, bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Benar-benar.
0: Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan. Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tau beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Oke. Peach.
0: Oke, peach. Kenapa tuh?
1: Karena nggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, asyik. Lanjutnya siapa? Shaori.
1: Oke, asyik. Oh, kita gongnya di ending.
0: Harus lucu ya bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Okay. Gitu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Ya, oke. Okay. Rai.
3: Biru.
0: Biru.
3: Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan kayak
0: lumi banget nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa-rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah. Ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Benar, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengarkan. Lihat suara di
0: sini ya. Ini dia. pakai mic, Bang.
1: Iya lagi ya.
0: apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
3: Lebih ke pink ya.
0: Oh, pink. Oke. Okay. Nah, ini kenapa aja ini?
2: Reason-nya bagus biasanya. Iya, benar.
3: Kalau iya, coba itu apa ya? Jadi
2: melambangkan
3: kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, yeah, oke.
3: Okay. Bukan buat laki-laki.
0: Iya,
3: cewek. Jadi
2: pinky chong.
1: Beda dong.
4: Manis aja sih.
0: Oke. Okay.
4: Oh iya.
0: Girly.
4: Girly.
0: Girly. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
4: emang dia pecinta wanita banget
3: kayaknya. Sering pakai baju warna pink.
0: Ah, ini.
2: Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh, aduh, aduh. Aduh, naik gila ya.
4: Masa iya naik gila?
0: Loh, siapa tahu namanya beneran naik gila. Cuman bukan naik gila yang kita tahu.
2: Bukan kan? Bukan dong.
0: Oh, bukan.
2: Bukan ya?
4: Nama siapa?
3: Oh, itu.
0: Jadi kenapa? Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
2: Angkatan kita ya? Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa
2: apalagi angkatan dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kemungkinannya kecil.
2: Kecil.
0: Bener. Oke, yang terakhir. Apa yang ingin disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar, kalian punya nama?
4: Belum
0: fans ada. Belum ada ya. Tone Waste Money ya.
4: Mantap, kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang ingin disampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
0: Aduh.
3: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
4: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
4: terdakwa ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya
3: udahlah, enjoy aja kali. Itu sih yang dari aku.
4: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
4: Jadi parfum ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya.
4: Parfumnya ada.
0: Wow.
4: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
4: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya ada Tone Waves.
0: Seru.
4: Kita cuma bikin 50 ya berarti.
3: Iya.
4: Cuma ada 50.
0: Berarti enggak dijual ya?
4: Enggak dijual. Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
4: Kayak apa nih lagu?
0: Seru. Jadi makin kebayang ya.
4: Gitu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
4: Ini
0: komplit tuh ya.
4: Komplit.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Asik.
4: Itu punya beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga deodoran.
3: Bukan juga deodoran.
0: Pokoknya sesuatu yang menarik
4: ya. Nanti kesini lagi pasti.
0: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS_.
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
4: Bisa diikutin.
0: Jadi
4: bisa
0: sekarang,
4: dicek di situ ya.
0: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
4: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu.
4: TNC-nya kan?
0: Biar dapat parfum.
4: Parfumnya.
0: Ini seru-seru. Gue ikutan kali ya.
4: Ikutan kali.
3: Ikutan dong. Sebenarnya. Oh, bukan lagu. Beda lagi.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Di semua DSP bisa didengerin. Dan challenge-nya juga diikutin. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M. Dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
4: Thank you.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
3: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
3: tidak boleh.
2: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
3: tolong.
2: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
1: Teman terbaik kamu,
4: Proudhon FM.
5: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
6: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
7: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
8: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
1: Teman terbaik kamu.
9: Waktunya jaga malam.
10: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Alkisah, teman Pro 2, ada seorang penjual gorengan. Ia selalu menyisakan buntut singkong goreng yang tidak terjual. Selalu memberikan sisa gorengan tersebut pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Ya, usahanya tetap begitu-begitu saja. Hingga suatu hari, datang seorang pria membawa mobil mewah. Lalu pria ini berhenti di depan gerobak gorengan milik bapak ini. Pria itu bertanya, "Pak, ada gorengan buntut singkong nggak, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Nggak ada, Mas." Lalu pemuda ini berkata kepada si bapak ini, "Saya kangen sama buntut singkongnya. Dulu waktu kecil ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, bapak selalu memberi buntut singkong goreng kepada saya. Setiap kali saya main dekat gerobak bapak." Tukang gorengan langsung kaget, teman Pro 2. "Yang saya berikan dulu kan cuma buntut singkong, kenapa kamu masih mengingat saya?" Pemuda ini pun menjawab, "Bapak tidak sekedar memberi buntut singkong, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia." Tukang singkong naik haji tahun 2 ya. Jadi si tukang singkong goreng hampir tidak percaya karena hanya sebuah kebaikan atau sedekah kecil bisa mendatangkan berkah yang begitu besar baginya. Nah, teman Pro 2, selalu bersyukur dan berbuat baik. Sekecil apapun asal ikhlas dan tulus pasti akan membuahkan kebahagiaan dan keberkahan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Rek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak. Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
3: Waktunya jaga malam.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rri.id.

0: @sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
6: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
5: Ini sedotan bambu?
6: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
5: Ngurusin ginian ribet gak sih?
6: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
5: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
6: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Teman Pro 2, dengan mengawalnya irama lagu ini, maka Osela sudah tugas kami mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kami pamit undur diri dari mendengar kamu. Terima kasih banyak, terima kasih, salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani, 4-4 kelima mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, di hari Jumat di tanggal 21 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Radio FM teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radio. Tentunya Radio RRI Sora mengudara kembali ya di pagi hari ini di jam 5 tepatnya tadi waktu Indonesia Timur. Edisi hari Jumat di tanggal 21 Agustus tahun 2026. Di pagi hari ini ditemani sama Rian ya teman Radio. Ya dimana seperti biasa di jam 5 ini tuh ada jazz musik, ada lagu-lagu membangkitkan semangat kamu di pagi hari ini yang mungkin sudah mulai beraktivitas ya, atau mungkin sudah bangun untuk melakukan aktivitas yang dimana ada bapak-bapak mungkin atau ibu-ibu yang sudah mulai ke pasar, sudah siap-siap untuk berjualan ataupun mempersiapkannya teman Radio di pagi hari ini. Atau mungkin ada beberapa teman Radio atau pendengar yang sudah bangun mandi, mau berangkat keluar kota, ada urusan kerjaan ataupun sebagainya ya teman Radio. Ya mungkin juga ada yang lagi mobile di pagi hari ini. Tentunya hati-hati, utamakan keselamatan kamu, apalagi jalan masih sepi ya di luar sana, jangan belep-belep. Harus mungkin pelan-pelan aja ya, utamakan keselamatan kamu di pagi hari ini. Takutnya kalian asik-asik kendaraan apa, bawa motor atau mungkin bawa mobil, tiba-tiba ada yang nyebrang karena mungkin sepi. Nah itu agak bahaya teman Radio. Oke teman Radio, ada lagu-lagu enak pastinya menemani kamu sampai dengan di jam 6. Dan juga nanti di jam 6 saya akan balik dengan informasi di seputaran Papua Barat Daya teman Radio. Di jam 6 ya sampai dengan di jam 7. Nanti jam 7 ada informasi nasional. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja ya di Radio FM di frekuensi 96,7. Atau mungkin bisa mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital atau website rri.co.id teman Radio.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Sepada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Terkadang sabar itu pahit, jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit, dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di pagi hari ini dilansir dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id, teman Pro 2. Info Pro 2 yang pertama, pemerintah terus mempercepat distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, 5 pesawat kembali diberangkatkan membawa bantuan logistik ke NTT pada hari Rabu di tanggal 19 Agustus 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan 5 pesawat tersebut mengangkut sekitar 65 ton bantuan logistik. Dengan tambahan pengiriman tersebut, total bantuan yang telah diterbangkan pemerintah sejak hari pertama bencana mencapai 253 ton.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya, Disney telah menetapkan tanggal rilis film Ghost Rider yang dibintangi Ryan Gosling pada 28 Juli 2028. Film tersebut menjadi film Marvel ketiga yang dijadwalkan tayang pada 2028.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 terakhir, pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari. Kodari menuturkan bahwa hal tersebut terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan di dunia tersebut terbagi dalam dua kelompok, teman terdua. Demikian info Pro 2 di pagi hari ini yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami, rri.co.id, teman Pro 2. Dan pastinya kamu masih ditemani sama Rian sampai dengan di jam 11 siang nanti. Nanti di jam 6 ini itu ada informasi seputaran Papua Barat Daya ya, teman Pro 2, yang bakal saya update buat kamu di pagi hari ini yang cuacanya masih mendung, masih berawan tebal ya, teman Pro 2. Mendung belum tentu hujan. Yang mudah-mudahan hujan lah supaya bisa membasahi Papua Barat Daya ini ya, seberapa bulan ini setelah hujan atau mungkin minggu, teman Pro 2. Oke, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. Masih ditemani sama Rian di pagi hari yang cukup cerah ini, teman Radua. Ya, begitulah air-air ini tuh Sorong dan sekitarnya itu dilanda apa ya, musim kemarau ya, teman Radua. Kayak mustahil di bulan Agustus ini hujan, teman Radua. Ya, mudah-mudahan siapa tahu di akhir Agustus hujan, atau mungkin di awal bulan depan nanti, teman Radua. Oke, teman Radua, selamat beraktivitas ya. Ya, mungkin ada yang sudah bangun, sudah mulai sarapan, sudah mandi juga, pastinya sudah siap-siap untuk berangkat kerja, sekolah, ataupun kuliah di pagi hari ini. Atau mungkin masih yang di tempat tidur ya, masih menunda-menunda alarmnya. Waduh, harus bangun ya, harus memulai aktivitas. Jangan sampai kamu tuh telat ke tempat kerja, sekolah, ataupun kuliah di pagi hari ini, teman Radua. Dan pastinya juga kamu yang masih di jalan, tetap hati-hati ya. Fokuslah dalam berkendara, pelan-pelan aja, teman Radua. Apalagi di pagi hari ini tuh kendaraan sangat padat. Kalau di jam 6 ini masih longgar-longgar ya, tapi harus pelan-pelan ya, teman Radua. Takutnya tiba-tiba ada yang nyebrang, atau mungkin anak sekolah, atau mungkin tiba-tiba ada yang dari lorong langsung masuk tiba-tiba di jalan. Nah, itu agak bahaya. Jadi teman Radua, fokus ya, keselamatan kamu ataupun kamu yang lagi berkendara di pagi hari ini, teman Radua. Pastinya juga nanti saya putarkan lagu-lagu enak untuk menemani kamu di pagi hari ini, di hari Jumat, di tanggal 21 Agustus 2026. Mungkin ada juga yang WFH, yang masuk kantor, atau mungkin yang lain lah, teman Radua, di pagi hari ini. Di jam 6 ini ada informasi di seputaran Papua Barat Daya, teman Radua, yang dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Oke, teman Radua, informasi seputaran Papua Barat Daya yang pertama, yang dimana RSUD Seleb Solo, Kota Sorong menyerahkan hasil visum 3 pasien rujukan dari RSUD Pratama Maibrat kepada penyidik Polres Maibrat pada hari Selasa di tanggal 18 Agustus 2026. Jadi Direktur RSUD Seleb Solo, yaitu Dr. Susi Jitmau, mengatakan penyerahan hasil visum tersebut merupakan bagian dari proses medikolegal atas penanganan 3 pasien yang sebelumnya dirujuk dari Maibrat. Jadi penyerahan dilakukan dengan disaksikan keluarga pasien, pendamping hukum perwakilan DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, serta pihak keluarga yang turut menandatangani dokumen penyerahan. Jadi Susi menegaskan pihak rumah sakit tidak dapat mengungkapkan isi maupun kesimpulan hasil visum karena dokumen tersebut menjadi bagian dari kewenangan penyidik, teman Radua. Jadi menurutnya rumah sakit hanya memiliki kewenangan menjelaskan kondisi medis pasien saat diterima dan tindakan medis yang telah diberikan. Jadi teman Radua, tentunya salah satu pasien yang mengalami luka bagian paha itu disebut tidak mengalami patah tulang maupun kerusakan pada pembuluh darah besar. Tentunya Dr. Susi, Direktur RSUD Seleb Solo, itu bilang seluruh biaya penanganan medis, operasi hingga perawatan pasca operasi ketiga pasien itu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Terkait kronologi kejadian, motif maupun proses hukum, RSUD Seleb Solo menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, teman Radua. Itu
itu ya teman Redua, informasi seputaran Papua Barat Daya yang kita mulai di pagi hari ini. Sampai dengan di jam 7 masih ada 30 menit ya yang bakal saya update. Tapi saya putarkan dulu lagu enak pastinya di pagi hari ini teman Redua. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Gosok teman terbaik kamu masih di informasi seputaran Papua Barat Daya, teman Radua. Di mana Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Julius Audi Sony Latuheru memastikan dugaan penembakan terhadap 3 warga sipil di Kampung Ainot, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat akan ditindaklanjuti oleh kepolisian, teman Radua. Jadi pernyataan tersebut disampaikan Julius saat mendampingi Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menemui massa aksi di kantor Bupati Maibrat pada hari Rabu di tanggal 19 Agustus 2026. Kapolda Papua Barat Daya mengatakan tuntutan dari keluarga korban menjadi perhatian kepolisian dan akan segera ditindaklanjuti. Jadi proses penanganan perkara dilakukan dengan mengumpulkan fakta dan data di lapangan. Kapolda Papua Barat Daya belum dapat memberikan keterangan lebih jauh mengenai kronologi maupun pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Di mana menurutnya data dari tempat kejadian perkara menjadi bagian penting dalam memastikan fakta yang sebenarnya terjadi. Nah, karena itu kepolisian masih membutuhkan proses pengumpulan informasi sebelum menyampaikan kesimpulan terkait kasus tersebut. Jadi dugaan penembakan terhadap 3 warga sipil di Kampung Ainot sebelumnya memicu aksi penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Maibrat, di mana massa meminta kasus tersebut diusut dan proses hukumnya dikawal sehingga tuntas. Massa juga menyatakan akan menyiapkan pendampingan hukum bagi ketiga korban serta terus mengawal proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Dan tentunya kepolisian memastikan aspirasi keluarga korban akan menjadi bagian dari proses tindak lanjut terhadap dugaan penembakan tersebut, teman Radua.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu

0: di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Raduakan tempat terbaik kamu, informasi seputaran Papua Barat Daya yang terakhir teman Radua, karena sudah jam 7 lewat 2 waktu Indonesia Timur. Di mana Wakil Ketua 1 DPR Papua Barat Daya, Freddy Marlisa, menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di Kota Sorong. Salah satu lokasi reses yaitu di Kelurahan Kelabulu, Distrik Malang Simsa, pada hari Selasa di tanggal 18 Agustus tahun 2026. Di mana sejumlah aspirasi yang mencuat dalam reses tersebut, seperti persoalan ekonomi, rendahnya daya beli dan kebutuhan, hingga penguatan usaha masyarakat teman Radua. Di mana Wakil Ketua 1 DPR Papua Barat Daya, Freddy Marlisa, mengatakan kondisi ekonomi masyarakat saat ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada terbatasnya pembangunan fisik. Ini mana menurutnya pembangunan memiliki hubungan erat dengan perputaran ekonomi masyarakat. Jadi ketika pembangunan berjalan, masyarakat memperoleh pekerjaan, pendapatan meningkat, dan uang kembali berputar melalui aktivitas perdagangan teman Radua. Nah, karena itu Freddy menilai penguatan ekonomi masyarakat tidak boleh hanya bergantung pada pembangunan fisik, di mana sektor usaha mikro juga harus mendapat perhatian agar masyarakat tetap memiliki sumber pendapatan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, teman Radua. Dan tentunya dengan itu dia mendorong agar kebijakan pembangunan ke depan tetap memberikan ruang bagi UMKM dan kelompok masyarakat produktif, sehingga keterbatasan anggaran tidak menghentikan perputaran ekonomi di tingkat masyarakat teman Radua. Itu tadi informasi seputaran Papua Barat Daya yang terakhir teman Radua. Dan tentunya setelah ini kita akan masuk di informasi nasional yang tentunya masih dilansir dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Radua.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang.

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Ζωντανά.
1: All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
3: Seru banget, seru banget nih. Seru.
4: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik.

Terima kasih teman Produa buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Produa FM di frekuensi 96,7 atau lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Produa. Sudah di jam 7 lewat 25 waktu Indonesia Timur ya teman Produa, yang pastinya kamu yang melanggar kerja, hati-hati, utamakan keselamatan kamu dan fokus dalam berkendara. Sama ini teman Produa, patuhi aturan lalu lintas. Jangan sampai kamu udah telat terus terobos lampu merah. Waduh, bahaya ya teman Produa. Bukan bahaya buat kamu tapi juga pengendara lain pastinya. Oke teman Produa, informasi perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia edisi hari Jumat di tanggal 21 Agustus 2026 dilansir dari YouTube BMKG teman Produa. Kita mulai dulu perakiran cuaca dari Kepulauan Sumatera teman Produa, di mana Banda Aceh dan Tanjung Pinang itu berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, Jambi, Palembang dan Pangkal Pinang cerah berawan, dan Bengkulu udara kabur. Di Kepulauan Jawa ada Serang dan Surabaya itu berawan, Jakarta dan Semarang cerah berawan, Bandung berawan tebal, Yogyakarta udara kabur. Bergeser ke Bali dan Nusa Tenggara, di mana Denpasar dan Kupang itu cerah berawan, Mataram udara kabur. Kita ke Pulau Kalimantan, yang di mana Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda udara kabur, Banjarmasin berkabut, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Kita ke waktu Indonesia Tengah teman Produa, di mana ada Kepulauan Sulawesi itu Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Gorontalo cerah berawan, Palu udara kabur, Manado dan Kendari berawan. Dan yang terakhir di Kepulauan Maluku dan Papua, ya di mana Ternate, Ambon, Nabire dan Merauke berawan tebal, Sorong, Manokwari dan Jayawijaya berawan, Jayapura hujan dengan intensitas ringan teman Produa. Itu tadi informasi perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia edisi di tanggal 21 Agustus 2026 yang dilansir dari YouTube BMKG teman Produa. Kalau yang tong di lihat tadi teman Produa itu hujan belum menurun ya di Indonesia, hujan belum turun maksudnya, masih didominasi itu cuaca berawan dan juga cerah berawan teman Produa. Oke teman Produa, saya masih menemani kamu di informasi nasional sampai dengan di jam 8. Jangan lupa untuk sarapan pagi teman Produa.

0: Juara 2.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Radua.
1: Selamat pagi teman Radua, masih ditemani sama Rian tentunya di informasi nasional sampai dengan di jam 8. Yang dimana Badan Nasional Penanggulan Bencana BNPB mengungkapkan jumlah pengungsian warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur terus bertambah teman Radua. Yang dimana BNPB mencatat jumlah pengungsian mencapai 92.735 jiwa. Dimana PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan bilang warga mengungsi karena kerap gempa susulan, di mana warga khawatir dengan gempa susulan yang masih dirasakan penduduk teman Radua. Adapun jumlah penambahan pengungsian paling banyak berada di Kabupaten Nagekeo 21.883 jiwa, Manggarai 9.649 jiwa, dan Manggarai Barat 1.556 jiwa teman Radua. Jadi PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB teman Radua menyebut sebanyak 3.352 gempa susulan terjadi masih dirasakan warga di NTT. Kekuatan gempa mulai dari besar hingga yang rendah. Di mana Berton menyampaikan dampak lain dari gempa yaitu jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 75 orang dari sebelumnya 71 orang atau ada penambahan 4 korban. Rincian penambahan korban meninggal dunia adalah Kabupaten Sikah 2 orang, Manggarai 2 orang, dan Nagekeo 1 orang. Nah, sementara itu korban luka juga mengalami peningkatan menjadi 907 jiwa dari sebelumnya 898 jiwa. Adapun jumlah rumah rusak mencapai 36.163 unit atau bertambah 7.187 teman Radua. Di mana pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik terutama sembako untuk korban terdampak gempa. Total bantuan yang telah dikirim ke NTT mencapai 167 ton teman Radua. Jadi bantuan dikirim dari pos pendukung nasional yang dipusatkan di Halim Perdana Kusuma Jakarta dan selanjutnya bantuan dikirim ke Bandara Labuan Bajo dan Manggarai. Nah, sementara itu Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Atip Latipuliat mengatakan sektor pendidikan terdampak gempa, di mana dia menyebut ruang kelas yang mengalami kerusakan, maksudnya kerusakan parah, mencapai 63,7% atau 5.502 unit dari 8.664 ruang kelas teman Radua.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

informasi nasional yang terakhir teman Redua sebelum kita masuk di jam 8 waktu Indonesia Timur, yang dimana Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau sejumlah infrastruktur terdampak di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Jadi dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya penanganan bencana yang cepat, terpadu dan menjangkau seluruh masyarakat terdampak gempa. Jadi Wakil Presiden itu menegaskan keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan mendesak harus menjadi perhatian utama dalam setiap langkah penanganan di lapangan. Ya, di mana untuk memastikan penanganan berjalan efektif hingga ke lapangan, Wakil Presiden meminta seluruh jajaran terkait tidak hanya menunggu laporan. Di mana dia meminta Forkopimda turun langsung memastikan setiap arahan terlaksana dan berbagai kendala segera ditindaklanjuti. Dimana menurutnya respon dan kerjasama seluruh unsur di lapangan itu menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan teman Radua. Tentunya Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu langsung meninjau ya sejumlah infrastruktur yang berlokasi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis di tanggal 20 Agustus 2026 teman Radua. Oke teman Radua, sampai di sini saya menemani kamu di informasi nasional, dan tentunya informasi nasional kamu bisa melihatnya di halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman Radua. Di jam 8 nanti ada informasi-informasi tentunya kayak informasi hiburan dan gaya hidup dan sebagainya teman Radua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM di frekuensi 96,7 ataupun lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Selamat pagi dan selamat beraktivitas teman Radua.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Radio FM teman terbaik kamu, cuaca di hari ini cerah sekali ya teman Radio. Matahari cukup bersinar di luar sana. Ya mungkin ada beberapa teman Radio yang mau jemur badan. Ya, cocok sekali nih teman Radio. Teman Radio, kadang kita itu semangat berubah ya karena banyak yang mulai notice. Baru kelihatan beda sedikit langsung dibilang, "Eh, keren sekali nih." Tapi beberapa waktu berjalan, pujian itu mulai berkurang. Yang pastinya jangan sampai semangat kita itu ikut hilang cuma karena sudah tidak ada yang bilang keren teman Radio. Jadi jangan lakukan perubahan hanya demi tepuk tangan orang lain. Lakukanlah karena kamu itu ingin merasa lebih sehat, lebih nyaman, dan bangga dengan usaha yang kamu jalani teman Radio. Karena pujian orang itu mungkin cuma sebentar, tapi yang menjalani hasilnya setiap hari itu kamu sendiri teman Radio. Jadi tetap konsisten meskipun ada gak ada yang notice ya teman Radio. Tidak apa-apa, yang penting diri sendiri itu tahu perjuangannya. Kayak contohnya kalian tuh lagi diet terus foto di mirror selfie, terus orang notice, ih tambah kurus nih. Tapi beberapa waktu berjalan orang sudah mulai gak ngenotice lagi karena itu sudah menjadi hal biasa. Dan tentunya kalian tidak konsisten karena mungkin tidak ada pujian yang masuk lagi teman Radio. Akhirnya makan kamu kembali normal seperti biasanya dan malas olahraga. Jadi kuncinya teman Radio, jalani setiap hari karena setiap hari itu kamu yang melakukannya dan tetap konsisten meskipun yang tidak ada yang notice teman Radio.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Oke, teman Radua, ada salah satu mungkin kegiatan yang dilakukan para lelaki di luar sana, yaitu minum kopi. Bukan hanya lelaki sih, kayaknya perempuan juga minum kopi, teman Radua. Jadi teman Radua, secangkir kopi itu memang bisa bikin tubuh kita itu lebih segar dan fokus menjalani aktivitas ya. Tapi kalau misalnya konsumsinya berlebihan, kandungan kafein itu dapat merangsang sistem saraf sehingga tubuh itu melepaskan lebih banyak hormon stres seperti adrenalin, teman Radua. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sebagian orang itu bisa merasakan jantung berdebar, tangan gemetar, gelisah, sulit tidur, bahkan muncul rasa cemas tanpa penyebab yang jelas, teman Radua. Jadi efek ini tuh umumnya lebih mudah muncul pada orang yang sensitif terhadap kafein atau mengonsumsi lebih dari sekitar 400 mg kafein per harinya, teman Radua. Jadi setara dengan kurang lebih 4 cangkir kopi dalam sehari. Waduh, itu banyak sekali sih, keterlaluan sih teman Radua kalau 4 cangkir dalam satu hari. Nah, kalau setiap habis minum kopi, kalau misalnya kamu sering merasa berdebar atau mungkin cemas, kamu bisa mengurangi ya porsinya, teman Radua, yang mungkin dari 4 cangkir, bisa ngurangi ya 2 cangkir kayak, atau mungkin 1 cangkir dalam sehari, teman Radua. Dan pastikan juga kamu itu menghindari ya minuman, maksudnya minum kopi saat perut kosong. Waduh, itu aslam ya, asam lambung kayak ini. Dan jangan mengonsumsinya menjelang malam, teman Radua. Pernah sih saya satu kali, saya tuh pesan apa ya, itu saya masih belum tahu-tahu kopi, teman Radua. Dan saya di situ pilih americano. Ternyata americano itu pahit sekali. Karena saya tahu tuh bahasanya americano. Americano berarti ini bahasa-bahasa gaul kapan ya? Karena mungkin kopinya paling enak. Nah, saya pesanlah itu, ternyata pahit dan tidak bisa tidur. Dan saya konsumsinya itu jam 8 malam. Pas saya tidur jam 2 begitu, teman Radua. Dan teman Radua, kalau misalnya keluhan kamu kayak cemas atau sebagainya akibat minum kopi, ya mungkin kalau sering muncul, kamu itu bisa mengurangi kafein ya. Dan mungkin juga sebaiknya konsultasikan ke dokter untuk memastikan tidak ada penyebab lain, teman Radua. Ya mungkin pastinya nanti dokter rekomendasikan kalian tuh minum kopinya harus sehari mungkin dibatasi kayak 1 gelas atau mungkin 2 gelas. Bukan 2 gelas tongkat pinggang yang lebih boker itu. Saya pernah lihat juga orang minum kopi sampai gelas tongkat pinggang itu yang boker sekali. Bisa ya sampai kasih habis begitu, teman Radua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau eh, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Selamat pagi, teman.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio 2 masih ditemani sama Rian sampai nanti di jam 11 siang. Ada data yang cukup penting soal kesehatan mental remaja di Indonesia, teman Radio 2. Jadi berdasarkan penelitian dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022, itu sekitar 1 dari 20 remaja Indonesia itu mengalami setidaknya satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir, teman Radio 2. Jadi penelitian yang melibatkan Universitas Gajah Mada, University of Queen Island, dan John Hopkins Bloomberg School of Public Health itu mencakup remaja usia sampai dengan 10 tahun sampai dengan 17 tahun, teman Radio 2. Jadi angkanya itu sekitar 5,5% atau diperkirakan mencapai 2,45 juta remaja, teman Radio 2. Jadi data ini tuh mengingatkan kita ya bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya ya dengan kesehatan fisik, teman Radio 2. Ya kadang sih seseorang itu terlihat baik-baik saja di luar, padahal mungkin sedang menghadapi banyak hal yang tidak terlihat, teman Radio 2. Jadi buat kamu nih, teman Radio 2, jangan malu ya untuk cerita ketika sedang menghadapi masalah. Jangan dipendam. Dan kalau misalnya ada teman kamu yang sedang berjuang, itu tidak harus langsung dikasih ceramah yang mungkin panjang, teman Radio 2. Kadang cukup bilang, kalau mau cerita saya dengarkan. Ya mungkin dengan cerita perasaannya yang dipendam itu bisa keluar semua, teman Radio 2. Tidak dipendam dan bisa memperburuk kesehatan mental seseorang pastinya. Oke teman Radio 2, kurang lebih 4 menit lagi di jam 9 waktu Indonesia Timur. Semangat beraktivitas. Ya mungkin saya mau ingatkan teman Radio 2 yang belum sarapan, ayo sarapan pagi dulu. Kalian bisa izin dulu sama atasan kamu cari makan pagi di luar sana ya, teman Radio 2. Kalau misalnya kalian tidak bawa bekal, teman Radio 2. Dan pastinya jangan lupa juga ngopi biar fokus dalam bekerja. Jangan hanya ngopi ya, minum air putih yang cukup juga itu baik, teman Radio 2, untuk kesehatan.